Tumen shunyen ejili katar o erjan ameti, isi tumen me chave. Akanaka shunen yek dueli kai so jilabena tumenye o Denis Zimberi tai o Sašo Makedonče. Moživoti me romnjasa.